Nani huyu ni Zaituni Kilio. Akiwa na kundi zima la Shembi Kinanda